Yes, teman Pro 2, kita masih bahas tentang mainan legendaris nih. Dan mainan ketiga ini pasti pernah atau bahkan ya masih ada nih di sudut kamar kamu sampai sekarang. Utamanya sih ini buat para ciwi-ciwi ya, teman Pro 2. Dan mainan tersebut adalah boneka beruang alias yang familiar kita kenal dengan teddy bear nih. Tapi teman Pro 2 tahu gak sih dari mana ya asal nama teddy tersebut? Emang bener sih bonekanya emang boneka beruang, jadi makanya namanya ada bear-nya nih. Tapi teddy-nya itu dari mana ya teman Pro 2?

Dan ternyata teman Pro 2, setelah Ronald cari tahu, nama ini diambil dari nama seorang presiden Amerika Serikat, yaitu Theodore Roosevelt, yang kebetulan punya julukan akrab atau dipanggil sama orang terdekatnya dengan nama Teddy nih. Nah, apa hubungannya sama Teddy Bear? Jadi ceritanya ini bermula di awal tahun 1900-an, waktu Presiden Roosevelt lagi ikut kegiatan berburu beruang nih. Dan sepanjang hari dia itu gak berhasil nangkep apa-apa. Akhirnya para pengawalnya menangkap seekor beruang, mengikatnya di pohon, dan menyuruh sang presiden tersebut untuk menembak agar dapat tangkapan di hari tersebut. Tapi si Roosevelt ini menolak keras karena dianggap itu gak suportif sama sekali. Wah, kalau misalnya ngomongin suportif terhadap hewan buruan nih, jadi ingat Odesi nih teman Pro 2. Dan ternyata nih teman Pro 2, insiden penolakan Presiden Roosevelt untuk menembak buruannya, yaitu seekor beruang yang ternyata udah disetting oleh para pengawalnya, itu digambarkan jadi karikatur politik di koran nih. Jadi seorang pemilik toko mainan melihat gambar karikatur itu, dan dia langsung dapat ide seketika saat itu juga buat bikin boneka beruang kecil yang dia namain Teddy Bear sebagai bentuk penghormatan. Dan gak nyangka nih teman Pro 2, ternyata bonekanya itu laku keras di pasaran, bahkan lakunya itu sampai mendunia. Dan dari sepotong cerita kecil ini, kita tuh diajak lihat ya, gimana nih sebuah kejadian kecil yang gak disengaja sama sekali, nyatanya itu bisa melahirkan salah satu ikon budaya populer yang paling dicintain di seluruh dunia, yaitu Teddy Bear.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuma yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, teman Pro 2, kita beralih dari darat menuju ke udara nih. Mainan yang satu ini yang pengen Ronald bahas ini nggak cuma ngandelin angin aja cara bermainnya, tapi juga ngandelin timing yang pas nih. Dan mainan ini adalah layang-layang yang belakangan ini juga sedang viral dan lagi rame banget dimainin sama orang di Bali nih. Jadi beberapa pantai di Bali, terutamanya di Sanur sih kalau nggak salah ya teman Pro 2, itu banyak banget festival layang-layang. Dan bahkan festival layang-layangnya itu gak cuma datang dari lokal aja, tapi dari orang-orang yang suka main layang-layang di internasional. Dari orang-orang warga negara asing juga ikutan naik layang-layang loh teman Pro 2. Dan biasanya kita nerbangin layang-layang tuh sore-sore di lapangan bareng sama temen-temen kan, buat seru-seruan juga. Tapi dalam sejarahnya, dalam catatan sejarah Tiongkok kuno, tempat mainan ini berasal ya, karena layang-layang ini dalam catatan sejarah itu berasal dari Tiongkok nih teman Pro 2. Dan layang-layang ini awalnya sama sekali nggak dianggap atau dipakai buat mainan loh teman Pro 2. Terus dipakai buat apa dong? Jadi bagi kamu yang kepo terhadap sejarahnya layang-layang ya teman Pro 2, jadi di masa lalu itu layang-layang itu punya peran yang sangat serius loh, lebih dari sekedar mainan, bahkan bukan untuk mainan seperti yang udah Ronald bilang tadi. Jadi dalam dunia militer, benda ini tuh dipakai buat mengukur jarak ke markas musuh, terus juga memberi sinyal komunikasi dari kejauhan, sampai-sampai ngirim pesan rahasia. Dan gak berhenti di situ aja teman Pro 2, di dunia sains sendiri, tokoh seperti Benjamin Franklin menggunakan layang-layang loh untuk membuktikan bahwa petir itu adalah aliran listrik. Bahkan juga teman Pro 2, nggak habis di situ aja. Konsep dasar layang-layang inilah yang memicu eksperimen manusia untuk menciptakan pesawat terbang. Gokil ya, keren banget nih sejarahnya.

Akhirnya, layang-layang ini perlahan bertransformasi jadi tradisi dan juga rekreasi yang menyenangkan setiap orang. Dan ini sih bukti ya teman Pro 2 bahwa satu benda yang sama nyatanya bisa memiliki fungsi yang jauh berbeda menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Nah, ngomongin seperti itu, kira-kira nih teman Pro 2, benda apa yang saat ini fungsinya itu serius banget tapi ntar di kemudian hari di masa depan bakal jadi mainan nih kayak layang-layang ini. Kira-kira ada yang mau nebak gak nih teman Pro 2 atau mau menerawang nih?

0: Waktunya Kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman berdua, masuk ke mainan kelima nih. Ini adalah definisi nyata dari kreativitas tanpa batas. Kira-kira mainan apa ya yang memancing kreativitas kita di dalam memainkannya? Yes, benar banget teman berdua, jawabannya adalah Lego nih. Jadi Lego ini berasal dari sebuah bengkel kayu kecil di Denmark. Nama Lego sendiri itu diambil dari frasa bahasa Denmark yang kalau misalnya disebutin ada legot nih, yang artinya play well, atau kalau kita bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah bermainlah dengan baik. Bisa begitu ya teman pro 2. Tapi selain sejarah namanya nih, sejak awal diciptakan, Lego ini punya satu sistem identitas yang menurut Ronald tuh sangat jenius, yaitu kepingan brick, atau kalau misalnya istilah yang paling gampangnya adalah bata plastiknya ya lah, itu saling mengunci gitu teman pro 2. Jadi sistem koneksi antar brick ini didesain dengan presisi yang sangat luar biasa. Dan saking jeniusnya nih teman pro 2, kepingan Lego yang diproduksi di tahun sekitar 1950-an itu masih bisa disambung dan dimainkan dengan set Lego yang baru keluar hari ini gitu. Dan ini sih keren banget ya teman pro 2. Dan uniknya lagi nih teman pro 2, di dunia Lego, di ketika kita mainin Lego ini, kamu itu nggak dituntut buat selalu ngikutin buku petunjuk yang ada dari game developernya, tapi justru didorong buat nyiptain dunia kamu sendiri. Jadi satu keping bata itu yang sama bisa disulap jadi mobil, jadi gedung, jadi naga, atau bahkan yang mind blowing banget diubah jadi pesawat luar angkasa. Dan banyaklah mind blowing lainnya yang bisa kita lihat di media sosial. Dari sekeping Lego bisa jadi sesuatu gitu teman pro 2. Bahkan ada juga yang bikin patung jadi Lego gitu, bukan patung jadi Lego sih, dari Lego jadi patung. Misalnya kayak Iron Man dibikin dari Lego dengan ukuran yang sama persis 1:1. Itu sih gokil banget ya teman pro 2. Dan dari Lego ini kita bisa belajar satu hal nih yang relatable banget sama kehidupan kita, yaitu apa? Yaitu bahwa kreativitas itu bukan tentang seberapa sempurnanya bahan atau materi yang kita miliki nih, melainkan tentang bagaimana cara kita merangkai dan menggunakan bahan atau materi tersebut menjadi sesuatu yang punya nilai kreativitas tinggi dan bahkan bisa dijadikan karya seni, atau bahkan juga bisa bermanfaat bagi diri kamu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu.

0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
1: FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan teman Pro 2, kalau kita tarik garis merah dari kelima mainan yang udah kita bahas dari tadi pagi ya, ternyata ada satu pola yang menarik loh dari kelima mainan tersebut. Jadi kita lihat dulu deh, Yoyo nih yang dia bertahan karena kesederhanaannya yang justru ngasih ruang buat terus berkembang jadi trik baru. Lalu juga ada Rubik nih yang sampai sekarang gak pernah kehilangan peminat karena dia ini sukses menantang kemampuan berpikir dan juga rasa penasaran kita. Ada juga Teddy Bear yang bertahan melintasi generasi karena dia menawarkan rasa aman dan nilai emosional yang kuat. Terus juga ada layang-layang yang enggak lekang oleh waktu karena kemampuan beradaptasinya dari alat militer jadi permainan tradisional. Dan terakhir ada Lego yang tadi banget kita bahas yang menguasai dunia karena ngasih kita kanvas kosong buat menumpahkan imajinasi dan kreativitas kita. Artinya apa teman Pro 2? Artinya adalah sebuah mainan itu bisa bertahan bukan cuma gara-gara bentuknya yang lucu atau warnanya yang ngejreng nih. Karena mainan-mainan legendaris ini bertahan melewati berbagai generasi karena mereka itu sukses ngasih experience atau pengalaman yang bikin orang tuh pengen mainin lagi dan lagi. Insight yang bisa kita ambil di pagi hari ini teman Pro 2, teknologi itu boleh aja maju, mainan elektronik boleh aja bermunculan juga. Tapi nyatanya, rasa ingin bermain, mencoba, dan menciptakan sesuatu dalam diri manusia itu sama sekali enggak pernah berubah. Dan tentunya nih teman Pro 2, enggak kerasa juga obrolan kita dari zaman Yunani kuno sampai bengkel kayu di Denmark itu mengantarkan kita ke penghujung acara Morning Vibes atau lebih tepatnya penghujung topik obrolan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum Ronald berganti segmen nih, sebelum Ronald berganti topik ya teman Pro 2, mari kita intip dulu hasil polling di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 6:30 pagi tadi. Dan dari empat mainan legendaris tadi nih maksudnya, mana nih yang paling jadi favoritnya teman Pro 2? Dan pemenangnya adalah ternyata kepingan imajinasi nih alias Lego yang memimpin di posisi pertama. Disusul juga teman Pro 2 sama Rubik di posisi kedua yang kayaknya pada penasaran banget nih bisa nyelesain ya. Dan di posisi ketiga ada Teddy Bear dan juga yang terakhir ada Yoyo. Waduh sayang banget ya kenapa Yoyo di peringkat terakhir nih. Tapi kalau misalnya diinget-inget atau dilihat-lihat di masa sekarang juga udah jarang banget sih ya orang tuh mainin Yoyo nih teman Pro 2. Mungkin komunitasnya tetap ada, festivalnya tetap ada, kejuarannya tetap ada. Tapi untuk Ronald pribadi, Ronald jarang banget ketemu orang main Yoyo nih sekarang. Padahal tuh dulu seru banget main Yoyo. Bahkan Yoyo itu ada yang nyala lampunya. Kalau misalnya kita dorong ke bawah terus kita tarik ke atas, lampunya tuh bisa nyala gitu teman Pro 2. Ya walaupun begitu, namanya juga pilihan teman Pro 2, mau gimana lagi kan. Ternyata emang Lego yang memimpin gitu. Dan tentunya teman Pro 2, obrolan kita pagi ini ngebuktiin ya kalau mainan itu jauh lebih besar dari sekedar benda pengisi waktu luang aja nih. Karena di balik kesederhanaannya Yoyo, di dalam rumitnya sebuah Rubik atau di tiap kepingannya Lego, selalu ada sejarah panjang dan keajaiban kecil yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Karena pada akhirnya nih teman Pro 2, mainan yang mungkin terus berubah wujudnya mengikuti zaman, tetapi rasa penasaran dan keinginan murni kita untuk bermain ternyata enggak pernah benar-benar berubah. Terima kasih juga nih buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting dari pagi tadi. Dan setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan ganti frekuensi ke radio kamu dulu, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Ronald di sini nemenin kamu di program kesayangan kita yaitu Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan gak kerasa ya teman Pro 2, udara pagi itu tuh kerasa seger banget nih. Seseger semangat Ronald buat nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 10 pagi nanti. Dan buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi santai di rumah, atau lagi siap-siap ngerjain tugas, stay tune terus karena hari ini kita punya sajian yang spesial banget. Dan sesuai dengan momen kebangsaan kita, hari ini di tanggal 9 Agustus 2026, kita bakal angkat tema yang super inspiratif. Tapi kalau misalnya ngomong dari tadi, Ronald gak sendirian, karena Ronald di siaran kali ini bakal ditemenin sama teman-teman dari Teater Jineng. Nah, mana nih suaranya teman-teman Teater Jineng? Oke, udah hadir ya teman-teman Teater Jineng karena kebetulan teman-teman dari Teater Jineng hari ini tersambung lewat telepon. Jadi mereka akan nemenin Ronald siaran lewat telepon dong teman Pro 2, keren banget gak sih? Dan tema kita yang super inspiratif di pagi hari ini yaitu kemerdekaan Indonesia, jejak perjuangan cahaya masa depan. Dan topiknya kita bakal sama-sama memahami makna kemerdekaan Indonesia. Dan yang bikin pagi ini makin pecah, Ronald gak sendirian, di udara udah hadir teman-teman luar biasa yang tadi udah Ronald panggil dan udah kita kenalkan dan udah keluar suaranya, yaitu teman-teman dari Teater Jineng. Tanpa berlama-lama lagi nih teman Pro 2, langsung aja kita masuk ke persembahan pertama. Kita akan mendengarkan sebuah materi keren bertajuk Jejak Perjuangan Menuju Indonesia Merdeka yang akan dibawakan oleh pembahas kita yaitu Tika. Dan buat kamu yang butuh reminder gimana hebatnya sejarah bangsa ini, this is for you teman Pro 2. Silahkan Tika.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Tika. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan membawakan materi satu dengan judul Jejak Perjuangan Menuju Indonesia Merdeka. Teman-teman Pro 2, pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa ketika bangsa Indonesia belum merdeka? Saat itu, rakyat hidup di bawah penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun. Banyak hak dan kebebasan dirampas, sehingga masyarakat harus berjuang menghadapi berbagai penderitaan demi mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang merdeka. Perjuangan tersebut tidak hanya dilakukan melalui perlawanan di medan perang, tetapi juga lewat persatuan, semangat pantang menyerah, serta tekad yang kuat untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Berkat pengorbanan para pahlawan, pada tanggal 17 Agustus 1945, IR Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu menjadi tonggak sejarah yang menandai lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan berhak menentukan masa depannya sendiri. Namun, teman-teman Pro 2, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang peristiwa bersejarah setiap bulan Agustus. Kemerdekaan juga menjadi pengingat bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi penerus untuk menghargai jasa para pahlawan dengan menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan memahami sejarah perjuangan bangsa, kita tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga terdorong untuk terus melanjutkan semangat perjuangan demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
0: Woi teman Pro 2, kasih tepuk tangan dulu dong. Ini keren banget ya penyampaian dari Tika barusan. Ronald tuh sampai takjub nih dengerin jejak perjuangan pahlawan kita. Bener-bener ngingatin Ronald dan juga teman Pro 2 pastinya ya, kalau merdeka itu harganya mahal dan dibayar pakai darah dan juga air mata nih. Mantep banget Tika. Nah, dari sejarah kita langsung beralih nih ke seni sastra teman Pro 2. Karena persembahan karya selanjutnya adalah sebuah puisi berjudul Bambu Runcing, karya Raihandi. Dan puisi ini bakal dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Rati. Oleh karena itu mari kita dengarkan bersama ya teman Pro 2. Untuk itu silahkan Rati.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Rati. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan puisi yang pertama yang berjudul Bambu Runcing karya Raihani. Di ujung bambu tajam menyikat, mengoyak musuh hingga ampun. Dibilah tajam sakit mencekat, siap siaga menelan musuh. Ujung bambu jadi saksi hitam rasa menyakit, mengusir iblis dengan nyawa, tanpa takut, tanpa getar. Rasa cinta tanah air menyatu di darah merah, mengakar di tulang putih menguasai nafas. Mereka berjuang menggarai bercerai dengan raga, untuk bumi Garuda, untuk Indonesia Raya. Mereka mati dengan hormat, memperjuangkan sekerut kebebasan, yang terenggut berjana untuk satu kemerdekaan. Terima kasih.
0: Oke, luar biasa banget ya teman Pro 2, speechless nih kita dengerinnya nih. Dan pemilihan diksi dan juga intonasi di Rati itu benar-benar tajam, walaupun agak singkat puisinya ya. Dan setajam bambu runcing juga nih penyampaiannya Rati juga sesuai dengan judul puisinya. Tapi teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu ya, karena habis ini Ronald dan teman-teman dari Teater Jineng masih punya banyak karya dan juga pemaknaan seru yang bakal bikin semangat kemerdekaan kamu di bulan kemerdekaan ini makin menyala. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda lagu-lagu yang hits ini.

Yes, teman Trodua, masih di Morning Vibes bareng Ronald. Buat kamu yang baru udah tune in di pagi hari ini, selamat bergabung ya teman Trodua. Dan pagi ini kita lagi dimanjakan banget nih sama penampilan dari teman-teman Teater Jineng yang ngebahas soal

0: só vai bunta, hingga jauh melambung. Tunjukkan pada dunia merah putihmu. Terbanglah Indonesia, takkan ada yang bisa mengikatmu juga mengurungmu. Kita bukan jangkrik di dalam kotak, kita bebas merdeka. Terbanglah Indonesia, terbanglah kemana kau ingin terbang. Lihatlah kemana kau ingin lihat. Cintailah apa yang kau ingini. Kebebasan bersandar di raga kita, karena kita merdeka. Terbanglah Indonesia. Dunia harus tahu Indonesia bangsa yang hebat, bangsa yang menghargai perdamaian. Tapi bukan berarti bisa diam jika kebebasan kita direnggut. Takkan kita biarkan hak kita diinjak-injak. Terbanglah Indonesia. Di ujung samudra kedamaian, kita memuncak, berdiri di atas gunung kita. Kita jaga laut kita jaga bumi kita. Takkan kita biarkan Indonesia hancur kembali, karena Indonesia sudah merdeka di tahun 45. Terima kasih.
1: Oke, keren banget ya Citra, teman Pro 2. Bacainnya tuh penuh dengan emosional, penghayatan, dan juga dirasa nada-nadanya tuh pas banget gitu, teman Pro 2. Bikin puisinya yang dibacakan oleh Citra ini makin deep gitu pas kita dengerin. Nah, setelah dua puisi tadi yang udah dibacakan, kita juga bakal langsung masuk nih ke sesi apresiasi karya. Dimana di sesi ini Rati dan Citra akan memberikan pemaknaan dari puisi yang telah mereka bawakan tadi. So, perhatikan baik-baik teman Pro 2. Untuk itu Ronald, silahkan lagi kepada Rati dan Citra untuk menyampaikan pemaknaan karyanya.
2: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Rati. Di sini aku akan menyampaikan makna dari puisi yang pertama yang berjudul Bambu Runcing karya Raihandi, yakni tentang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Bambu runcing menjadi simbol keberanian, tekad, dan rasa cinta tanah air demi meraih kebebasan. Untuk makna puisi yang kedua akan disampaikan oleh Citra.
0: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Citra. Kali ini aku akan membacakan makna puisi kedua yang berjudul Terbanglah Indonesia, karya Raihandi, bermakna tentang seruan kebebasan, kebanggaan nasional, dan keteguhan bangsa Indonesia untuk menjaga kedaulatan serta perdamaian dari segala bentuk penindasan demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih sejak tahun 1945. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak juga Rati dan Citra. Jadi pemaknaan karya dari dua puisi tadi itu benar-benar ngasih pesan nih buat kita semua teman Pro 2, supaya gak takut buat bermimpi dan bawa nama Indonesia setinggi-tingginya. Jadi kemerdekaan itu teman Pro 2 bukan cuma dirayakan setahun sekali aja, tapi dimaknai setiap hari lewat tindakan kita. Nah, ngomongin soal tindakan nih teman Pro 2, nyambung banget sama sesi kita selanjutnya. Kita bakal dengerin pembahasan tentang peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan dengan materi mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata, dan materi yang relate banget sama kehidupan kita sekarang ini, dan ini bakal dibawakan oleh Rani. Untuk itu Renal, persilahkan nih untuk Rani.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Bayu Rani. Di sini aku akan membacakan materi 2 yang berjudul mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata. Halo teman-teman Pro 2, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil dari perjuangan panjang para pahlawan yang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa demi masa depan bangsa. Lalu, pernahkah teman-teman bertanya bagaimana cara kita menghargai perjuangan tersebut? Tentu bukan dengan mengangkat senjata

0: seperti dahulu, melainkan dengan memanfaatkan kemerdekaan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kesempatan untuk belajar, berkarya, berprestasi, serta menyampaikan pendapat dengan bijak merupakan bentuk kebebasan yang dahulu diperjuangkan dengan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita memanfaatkan setiap kesempatan tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih. Teman-teman berdua, mengisi kemerdekaan tidak selalu mewujudkan melalui tindakan besar. Hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru dan orang tua, menjaga persatuan di keberagaman, peduli terhadap lingkungan, serta menggunakan media sosial secara bijak juga merupakan bentuk nyata rasa cinta kepada tanah air. Selain itu, terus mengembangkan potensi diri, berani mencoba hal-hal positif, dan memberikan manfaat bagi orang lain merupakan langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Dengan semangat tersebut, kita tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan perjuangan mereka melalui karya, prestasi, dan sikap yang mencerminkan semangat kemerdekaan demi Indonesia yang semakin maju. Terima kasih.
1: Oke, itu dia ya teman Produa. Apa yang disampaikan oleh Rani barusan benar-benar on point banget. Buat generasi milenial, Gen Z sampai Gen Alpha ya, ngisi kemerdekaan itu nggak harus nunggu jadi superhero nih. Lewat tindakan nyata yang positif, mulai dari hal kecil kayak peduli lingkungan atau sekedar bijak bersosial media, itu juga udah jadi bukti nyata kalau kamu itu ikut mengisi kemerdekaan. Dan juga keren juga nih Rani ya, thank you banget buat remindernya. Makin panas nih obrolan kita teman Produa. Dan kita break dulu deh sejenak buat kasih kamu waktu mencerna insight keren yang barusan. And stay around teman Produa, Ronald bakal balik lagi bareng teman-teman Teater Jineng setelah jeda yang berikut ini.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga. Teman terbaik.

0: Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng Ronald di segmen terakhir Morning Vibes pagi ini. Dan rasanya cepet banget ya waktu berlalu kalau kita lagi seru-seruan bareng nih sama teman-teman dari Teater Jineng. Dan di segmen puncak ini, teman Pro 2, kita bakal disuguhin persembahan karya berupa cerpen. Kalau tadi puisi, sekarang kita cerpen. Dan langsung juga double strike alias dua karya berturut-turut. Yang pertama dulu nih teman Pro 2, ada cerpen berjudul Hari Kemerdekaan karya Iska Bunga Ramadhani yang bakal dibawakan oleh Ratna. Langsung aja ya teman Pro 2, kita simak bareng-bareng. Untuk itu silahkan Ratna.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Ratna. Jadi di sini aku akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Hari Kemerdekaan karya Iska Bunga Ramadhani. Sudah hampir 76 tahun Indonesia dinyatakan merdeka, sejak hari itu 17 Agustus 1945 dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus yang ditetapkan sebagai hari kemerdekaan, di mana setiap tahunnya pasti diperingati dengan perayaan yang sangat ramai dan meriah. Namun, tahun ini tak ada keramaian, tapi ada jarak. Indonesia masih belum terlepas dari masa pandemi karena adanya virus di mana-mana. Kami tak bisa beraktivitas seperti biasanya dan tidak boleh lengah akan bahaya virus yang bisa menyerang kapan saja. Tak apa, anggap saja tahun ini perayaan Hari Kemerdekaan menjadi lebih istimewa. Aku sudah lama sekali tak berkumpul dengan teman-temanku. Dan kami memutuskan untuk berkumpul hari ini sambil mengerjakan tugas bersama. Kami yang kumaksud adalah aku, Juwita, Ayu, dan Zea. Kami bersekolah di tempat yang sama dan juga duduk di kelas yang sama. Jarak rumah kami memang berdekatan. Kali ini kami berkumpul di rumahku. Meskipun rumah kami berdekatan, aku tetap mengingatkan mereka agar tetap menggunakan masker demi kebaikan bersama. Topik pembicaraan kami tak jauh-jauh tentang virus dan hari kemerdekaan yang sebentar lagi tiba. Tahun ini ada lomba seperti biasa nggak ya? Tahun kemarin kan udah nggak ada lomba, tanya Ayu. Merasa nggak ada deh Yu. Lagian masih pandemi juga, kalau lomba kayak biasa yang ramai-ramai gitu sama aja kita ngundang banyak penyakit. Kita sekolah aja masih daring kan, belajar di rumah, mau ke tempat ibadah juga banyak peraturannya. Percuma aja kita selama ini di rumah tapi pas lomba malah berkerumun, tahutku. Iya benar sih, tapi zaman sekarang kan udah canggih. Ada yang namanya media sosial, bisa digunain buat keperluan begini, kata Ayu. Eh bentar deh, tadi aku sempat buka Instagram akun OSIS SMP kita, ada lomba kok, tapi melalui online, kata Zea di tengah-tengah pembicaraan kami. Serius, bagus dong, jarak bukan penghalang buat berkreativitas, aku mau ikut. Kalian gimana? Kata Ayu. Wah, tumben Yu. Biasanya, kamu gak ikut lomba-lomba begini. Aku sih ikut aja. Kalian ikut. Aku juga ikut. Jawab Zea. Tahun ini istimewa soalnya. Lombanya gak kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi, anggap saja nambah pengalaman baru juga. Sahut Ayu. Aku ikut deh. Siapa tahu iseng-iseng berhadiah. Hehe. Kataku. Sebenarnya aku ragu-ragu sih mau ikut, tapi takut kalah, kata Zea. Loh, kenapa gitu, Ze? Kalah menangnya itu urusan belakang. Kayak yang Ayu bilang juga, sekedar sekalian nambah pengalaman baru. Lagian, kalau belum mulai lomba, udah takut kalah, kapan bisa menangnya? Tahut Ayu. Benar juga, kalau gitu kalian mau lomba apa? Ada lomba menyanyikan lagu 17 Agustus, ada menggambar, ada juga buat puisi. Aku rencana mau ikut lomba nyanyi aja, kata Zia. Aku ikut menggambar aja deh, terus kamu gimana Yu, kataku. Yang mana ya, ikut lomba puisi, buat puisi aja deh. Lagian, pasti banyak di internet. Aku jadi gak usah repot-repot mikir lagi, sahut Ayu. Gak bisa gitu dong. Kita ini generasi penerus bangsa. Harus belajar untuk jujur, meskipun buat hal-hal kecil kayak gini. Emang apa yang dibanggain coba kalau menang, tapi puisi hasil contekan karya orang lain, kata Zia. Benar tuh, kata Zia. Makanya kita harus paham lebih baik mengartikan kegunaan internet dengan benar. Diusahain aja dulu yuk. Di dunia ini gak semuanya instan. Banyak yang harus diusahakan supaya bisa dicapai, timpalku. Iya, maaf ya, kata Ayu. Ini yang kusebut istimewa. Karena cara kami merayakan kemerdekaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Bukan hanya lombanya yang dilaksanakan melalui online, tetapi pendaftarannya pun juga sama. Waktu yang kami dapatkan dalam mengikuti lomba juga lebih lama. Sehingga aku juga tak tergesa-gesa. Sekitar 1 minggu ku habiskan untuk menyiapkan diri mengikuti lomba menggambar. Begitu pula dengan teman-temanku yang lain. Hari yang dinanti-nanti telah tiba. Hari kemerdekaan sudah di depan mata. Cahaya matahari berhasil lolos melalui celah-celah jendelaku, membuatku terbangun dan rasanya dipenuhi semangat yang luar biasa untuk menjalani hari ini. Berkibarlah sang bendera putih, merah putih, genggamku. Sambil menatap keluar jendela, melihat indahnya pemandangan rumah-rumah warga dipenuhi bendera yang berkibar oleh hembusan angin. Bergegas diriku menyiapkan diri, mengenakan seragam biru putih yang sudah lama tak kusentuh. Tak ada upacara bersama di sekolah. Kali ini hanya sekedar melalui pertemuan Zoom. Tentunya tak tertinggal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pastinya Hari Merdeka. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itulah salah satu potongan lirik lagu Indonesia Raya yang berhasil membuatku merinding ketika menyanyikannya. Terlintas di benakku perasaan sedih, namun juga bersyukur. Tidaknya kami masih bisa merayakan hari kemerdekaan ini bersama-sama di masa pandemi. Bagiku, sejarah tetaplah sejarah. Tak bisa diubah dan tak boleh dilupakan. Bagaimanapun keadaannya, tak akan membuat rasa semangatku berkurang sebagai orang yang terlahir di tanah air tercinta untuk merayakan hari spesial ini dalam bentuk salah satu caraku untuk mengenang jasa para pejuang-pejuang kemerdekaan. Selamat Hari Kemerdekaan, cepat sembuh negeriku yang tercinta, Indonesia. Ucapku dengan segenap harapan untuk Indonesia yang lebih ke depannya. Terima kasih.
0: Wah, gemes banget ya ceritanya teman Pro 2. Ratna ini berhasil membawa vibes Hari Kemerdekaan itu nyampe banget ke telinga kita nih. Latar ceritanya juga kerasa real banget. Serasa kita lagi ada di momen itu ya. Mantep juga walaupun momen-momen virus-virus itu udah lewat ya teman Pro 2. Dan belum sampai situ aja nih. Persembahan karya selanjutnya juga adalah cerpen yang berjudul Kegembiraan di Hari Perayaan Kemerdekaan, karya Rizda Nurmaila, yang kali ini bakal dibawakan oleh Gracia. Untuk itu silahkan Gracia.
2: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi sama aku Gracia. Pada kesempatan kali ini aku akan bawain cerpen yang berjudul Kegembiraan di Hari Perayaan Kemerdekaan, karya Rizda Nurmaila. Maila. Sore hari yang sangat panas pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, aku bersama kawan-kawan yaitu Rina, Eka, Ratna dan Rati bersiap-siap untuk mengikuti kegiatan lomba perayaan Hari Kemerdekaan yang diadakan dimulai dari rute KP Neglasari, KP perbatasan yang jarak tempuhnya cukup jauh. Di antara banyak lomba-lomba yang aku ikuti, lomba yang masuk final dan paling berkesan adalah lomba balap karung bersama kawan-kawan. Memang sulit sih rasanya ketika harus meloncat memakai karung, otomatis loncatan yang kita lakukan harus refleks supaya balance, seimbang. Dan aku berusaha untuk menyeimbangkannya. Setidaknya aku keikutsertaanku di dalam lomba ini. Semua peserta lomba balap karung telah siap untuk mendengarkan aba-aba yang dilontarkan. Siap? Mulai! Teriak Pak Eman selaku pemberi aba-aba. 5 menit berlalu mencapai setengah dari jalan yang sudah dilalui, tiba-tiba salah satu kawanku yaitu Eka di sebelahku terjatuh tepat di depanku, sehingga menyulitkan langkahku untuk meloncat. Eka beberapa kali berusaha untuk bangun, tapi sangat sulit. Mungkin karena kakinya terkulir, sehingga menyulitkan langkah dia untuk berdiri. Akhirnya, Eka terpaksa berhenti dari perlombaan balap karung dan hanya menjadi penonton di tengah keramaian warga yang menyaksikan lomba. Aku sudah mulai menjauh dari tempat tadi dan berhasil bergerak meloncat menyusul Rina. Kedua kawanku yang ada di depanku rupanya meloncat begitu cepat. Aku pun tidak ingin ketinggalan untuk cepat sampai menuju garis finish. Dengan sekuat tenaga, aku berusaha meloncat dengan cepat. Tetapi sayang kecepatanku mulai lemah. Rina yang tadi di belakangku kini mulai bergerak maju menyusulku. Tak sampai di situ, aku berusaha menambah kecepatan loncatan lebih cepat lagi. Dan akhirnya aku berhasil melalui Rina. Sekarang targetku harus bisa melalui 2 orang yang ada di depanku, yaitu Ratna dan Ratih. Tapi aku juga harus tetap waspada kalau-kalau Rina yang ada di belakangku berhasil melaluiku kembali. Memang berat mengumpulkan kembali tenaga yang harus tersisa dengan keringat yang bercucuran di kening, serta panasnya siang hari. Aku abaikan dengan masih fokus untuk mengejar 2 orang temanku yang ada di depan. Kecepatan loncatan mereka berdua sangat bagus, sehingga beberapa kali aku menambahkan kecepatan. Kecepatan loncatan karena semakin kencang. Benar-benar hebat, aku pun membutuhkan kecepatan loncatan ekstra untuk bisa menandingi mereka. Dengan beberapa tenaga yang masih tersisa dan semangat 45, sesuai dengan Hari Kemerdekaan yang sedang dirayakan, akhirnya aku berhasil melalui Ratih. Targetku pun tinggal satu lagi, yaitu Ratna. Dengan garis finish yang tinggal menyisakan beberapa loncatan lagi, aku berusaha mengejar Ratna. Tetapi kecepatanku melemah, mungkin karena kelelahan dan targetku yang terkuras cukup banyak. Tak disangka, Ratna pun berhasil melaluiku mencapai garis finish dan keluar sebagai juara satu di lomba balap karung final tersebut. Lalu, aku sebagai juara 2 dan disusul Rati sebagai juara 3. Aku memang harus mengakui kalau Ratna yang tercepat. Walaupun tak keluar sebagai juara 1, tetapi aku senang karena bisa melalui kecepatan Rina dan Ratih yang kecepatan loncatannya sama-sama hebat. Aku lalu menghampiri Ratna yang sejak usai lomba terlihat kelelahan. Kini berubah dengan wajah yang berbinar-binar, karena perjuangan tidak sia-sia memenangkan lomba. Selamat ya Rat, kamu memang hebat, ucapku. Makasih ya, kamu juga hebat, balasnya. Sama-sama, makasih, balasku kembali. Meskipun lomba balap karung ini tak begitu membanggakan bagi sebagian orang, tetapi bagiku, kenangan indah kegembiraan-kegembiraan yang terselip di dalamnya begitu seru, kocak dan berkesan. Lomba pun usai, semua peserta dan penonton lomba pulang kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih.
0: Oke, keren banget ya Gracia, benar-benar disampaikan dengan epic ya cerpen tadi. Dan kerasa banget juga nih vibes kemerdekaannya. Jadi gak sabar ya teman Pro 2, mau langsung ke tanggal 17 Agustus aja nih. Dan ingat teman Pro 2, persis setelah pembacaan karya, Ratna dan Gracia juga akan langsung mengisi sesi apresiasi karya untuk memberikan pemaknaan dari cerpen-cerpen yang udah mereka bacain tadi. Dan karena teman Pro 2 udah kepo nih, dan kepo banget sama makna dari cerita-cerita yang udah disampaikan tadi, untuk itu Ronald panggil lagi deh Ratna dan Gracia untuk menyampaikan pemaknaan karyanya dari dua cerpen tadi. Untuk itu silahkan Ratna dan Gracia.
1: Halo teman-teman Pro 2, balik lagi bersama aku Ratna. Jadi di sini aku akan membawakan makna cerpen yang berjudul Hari Kemerdekaan karya Iska Bunga Ramadhani. Jadi karya makna dari cerpen ini bermakna bahwa semangat nasionalisme dan kejujuran generasi muda tidak akan pernah padam oleh keterbatasan situasi pandemi, melainkan beradaptasi melalui kreativitas daring demi merayakan kemerdekaan dengan penuh syukur. Baik, makna yang kedua akan dibawakan oleh Gracia.
2: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi sama aku Gracia. Aku akan membawakan makna cerpen yang berjudul Kegembiraan di Hari Perayaan Kemerdekaan, karya Rizda Nurmila. Menggambarkan semangat kemerdekaan melalui kebersamaan, kerja keras, dan sportivitas dalam mengikuti perlombaan, perayaan kemerdekaan bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga mengisinya dengan kegiatan positif dan mempererat rasa persaudaraan. Terima kasih.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Gracia dan Ratna. Penjelasan di sesi pemaknaan karya barusan benar-benar jadi gong penutup penampilannya teman-teman Teater Jineng di hari ini. Dan benar juga kata teman-teman Teater Jineng ya, di balik serunya lomba balap karung, lomba puisi, lomba menyanyi tadi, ada simbol kerja keras dan juga gotong royong dan juga pantang menyerah yang harus terus kita bawa di keseharian kita. Dan gak kerasa juga nih teman Pro 2, kita udah di penghujung acara. Untuk itu kita undang lagi nih perwakilan dari teman-teman Teater Jineng untuk merangkum dan juga menyampaikan pesan buat teman Pro 2. Kira-kira siapa nih yang akan jadi perwakilannya?
2: Halo Kak, kenalin aku Indah. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan rangkuman siaran sekaligus kesan-pesan pada siaran pagi hari ini. Teman-teman Pro 2, dalam siaran hari ini, kita telah mengenal perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan serta memahami bahwa kemerdekaan merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang harus tetap dijaga. Sebagai generasi muda, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan belajar, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Nah, untuk pesan dan kesannya, seru banget ya siaran hari ini teman-teman Pro 2. Dari siaran hari ini, kita belajar bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan yang patut kita syukuri dan hargai. Mari kita isi kemerdekaan dengan belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibes, siaran RRI Pro 2 Denpasar. Terima kasih.
0: Yes teman Pro 2, terima kasih juga teman-teman Teater Jineng. Ronald juga ingin sampaikan buat kamu nih teman Pro 2, jangan pernah lelah buat berkreasi. Apapun passion kamu teman Pro 2, lakuin yang terbaik buat diri kamu dan juga lingkungan sekitar kamu. Jadikan semangat 45 itu jadi gaya hidup, bukan cuman sejarah aja. Dan juga terima kasih banyak ya buat teman-teman Teater Jineng yang udah nemenin Ronald siaran di pagi hari ini dan juga bagi-bagi energi positifnya di Pro 2 pagi ini. Dan sukses terus buat kalian. Akhir kata nih teman Pro 2, Ronald pamit undur suara dulu dari ruang dengar kamu. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan seperti biasa, mana nih tagline kita teman-teman Teater Jineng?
2: Oke teman-teman Pro 2, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini, mari kita petikan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif,
3: harus berkarya.
0: Yeay, terima kasih semuanya. Dan bye-bye, salam buat semua teman Pro 2 yang telah dengerin Ronald juga dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi tadi. Dan akhir kata, Ronald juga ingin pamit undur diri juga seperti yang udah Ronald bilang tadi ya. Dan tepat di jam 10 nanti, Ronald akan puterin Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan juga menyambut bulan kemerdekaan ini. So, bawahi teman Pro 2 dan love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia, dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: about a tree, growing little leaves, green to golden brown, tumbled to the ground. They were born to die, that's the walk of time.
1: Bu, ini keripiknya berapa?
2: 10 ribu aja.
1: Oh, kalau 8 ribu boleh?
3: Oh no!
2: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
1: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
4: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
2: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
1: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
2: Siap, terima kasih, Ana.
5: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

Nah, kalau bahas-bahas tari wali ya teman pro 2, yang salah satunya tari sangyang. Dan tari sangyang itu ya teman pro 2 adalah tari yang identik dengan kerauhan atau trance teman pro 2, karena dipercaya tarian itu kemasukan roh atau kekuatan gaib lainnya. Tapi di beberapa tempat tari sangyang ini gak selalu identik dengan kerauhan atau ya tidak sadarkan diri teman pro 2. Nah, dalam tari sangyang babat Bali ini selalu ada 3 unsur penting sebenarnya yang ada dalam proses menarikan tari sangyang. Yang ini yang pertama asap atau api teman pro 2. Ada juga gending sangyang dan medium atau orangnya teman pro 2.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Nah, salah satu tipe dari tari sangyang, teman-teman berdua, adalah sangyang grodok yang merupakan tarian ritual yang unik yang hanya ada di my hometown, teman-teman berdua, yang ada di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Nah, meskipun ya teman-teman berdua, ini benar-benar kayak nak mule keto ya orang nyebutnya, teman-teman berdua, tapi tarian sangyang ini biasanya ada setiap 2 tahun sekali, yaitu di bulan Juli sampai Agustus 2025-2027. Nah, untuk di tahun ini dilaksanakan di 2026 ya teman-teman berdua. Jadi 2 tahun lagi nanti di 2028, 2030 dan seterusnya.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, kita masih bahas-bahas tentang budaya Indonesia yang salah satunya adalah budaya Bali, teman Pro 2. Nah, kalau bahas-bahas Sanghyang Grodok ya, ini dilaksanakan selama 11 hari mulai pada malam pertama, teman Pro 2, yang diawali dengan sesolahan Sanghyang Sampat yang menyimbolkan pembersihan dan kesucian untuk melaksanakan rentetan seluruh ritual hingga berakhir di malam ke-11. Nah, pemilihan waktu pelaksanaan Sanghyang yang dilakukan pada Sasih Karo diyakini pula sebagai tempat perhitungan yang cermat banget nih teman Pro 2. Jadi waktu purnama Sasih Karo ini dianggap sebagai purnama yang paling terang dibandingkan dengan purnama-purnama atau sasih pada bulan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton teman Pro 2, coba cari deh kapan Sasih Karo itu bakalan ada Sanghyang Grodok di Desa Lembongan pastinya.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman-teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 9 Agustus 2026 bersama Tia. Eksistensi masyarakat adat di Bali dinilai masih kuat di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Kondisi tersebut didukung keterikatan masyarakat adat dengan pelaksanaan ajaran agama, kuatnya solidaritas serta kesadaran menjalankan aturan dan kegiatan adat. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arum Gunawan mengatakan keberadaan masyarakat adat juga diperkuat regulasi dan kelembagaan yang menaunginya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Dinas Perjamuan Masyarakat Adat serta Majelis Desa Adat dinilai turut menjaga kelestarian masyarakat adat Bali. Sementara itu, Jero Bendesa Adat Sumerte Imadi Aryawan Payuse mengatakan keberadaan masyarakat adat sangat bergantung pada rasa kebersamaan, gotong royong, dan empati antar krama. Menurutnya, perkembangan modernisasi dan teknologi informasi turut membuat rasa sebagai bagian dari masyarakat adat semakin berkurang. Menjaga eksistensi masyarakat adat Bali membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, penguatan generasi muda, serta kemampuan menyesuaikan kegiatan adat dengan perkembangan kehidupan tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan gotong royong. Di samping itu, teman Pro 2 PT PLN Persero menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sekitar 1.550 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Bali hingga 2034. Penambahan tersebut mencakup pembangkit berbasis gas dan energi baru terbarukan atau EBT. General Manager PLN Unit Induk Industri Distribusi Bali Arjun Karim di Denpasar Sabtu kemarin mengatakan rencana tersebut mengacu pada rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025-2034. Ia mengatakan sebagian besar tambahan kapasitas tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas sekitar 3 kali 450 MW ditambah bauran energi dari EBT. Di sisi lain, PLN juga akan memperkuat pemanfaatan energi surya seiring dengan dorongan pemerintah Provinsi Bali terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Arjun mengatakan pengembangan PLTS akan didukung teknologi Battery Energy Storage System atau BESS. Teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan energi terbarukan sekaligus menjaga keadaan dari pasokan listrik. Selain menambah kapasitas pembangkit, PLN memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan Bali untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi dalam beberapa tahun ke depan. Arjun juga menegaskan sistem kelistrikan Bali saat ini berada dalam kondisi siap, baik dari sisi pembangkitan, transmisi, maupun distribusi. Baiklah teman Pro 2, sekian dulu Info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana karena kita bakalan masuk ke Pro 2 Hitlist. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Semangat Pro 2, selamat siang dan selamat datang di Pro 2 Hitlist. Ini teman Pro 2 di siang hari ini ya. Izinkan Tia nemenin kamu di Pro 2 Hitlist selama jam ke depan. Teman Pro 2, setelah tadi Tia udah update info Pro 2 dan sudah ada info budaya juga ya. So ya teman Pro 2, selama jam ke depan kita bakalan bahas-bahas tentang Ghea Indrawari. Sudah meluncur juga teman Pro 2, 3 lagu terkece ya dari Ghea Indrawari. Teman Pro 2 sudah Tia pilih special for you. So, kalau misalnya kamu pengen nih lagu yang terputar, which one teman Pro 2, langsung di vote sekarang juga ya di story Instagram RRI Pro 2 dan pas. So, what are you waiting for? Langsung follow juga ya social media kita, Instagram at RRI Pro 2 dan pasar. Karena di sana bakalan update every day teman Pro 2 tentang kegiatan-kegiatan kita dan juga segmen terkini itu apa teman Pro 2. So, don't go anywhere, stay tune di sini aja di 105.3 Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

Yes, itu dia tadi MIA ya teman Pro 2 dari Afgan. Dan kita bahas-bahas artis Indonesia ya teman Pro 2, gak lain gak bukan adalah Gea Indrawari nih, yang baru aja mendapat kehormatan tampil di Istana Negara dalam rangka kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Thailand Anutin Charmvirakul. Ya teman Pro 2, jadi dia share juga ya di sosmednya kalau seorang Gea ini dia bernyanyi ya spesial di hadapan tamu negara teman Pro 2. Dan of course as we know ya, seorang Gea ini suaranya emang merdu, yang beneran merdu teman Pro 2. Dan there's a lot of things happen there dengan dress code-nya dia yang kebaya putih teman Pro 2. Dengan ada kain-kainnya ya, of course teman Pro 2 khas wastra Indonesia. Ini mewah banget dress code-nya teman Pro 2, simple tapi mewah ya, gimana ya bilangnya, karena kebayanya kan atasannya putih ya teman Pro 2, terus bawahnya kamennya tuh kayak so cute, so stunning teman Pro 2, dengan warna gelap, warna dark, warna hitam ya tepatnya, dengan selendang yang ada di bahunya itu yang warna olive gitu teman Pro 2. And it's so glowing. Makeupnya juga simple banget teman Pro 2, jadi mirip Lisa ya. Dia sama Pro 2, kalau udah bahas-bahas artis Indonesia, she's so gorgeous. And then, let's we talk more about Gea Indrawari, but after this song. So, don't go anywhere!

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Yes, kita bahas-bahas Gia Indrawari, teman Pro 2 yang baru aja kemarin tampil ya di Istana Merdeka ya, untuk menyambut ya teman Pro 2 dari dari Perdana Menteri Thailand, teman Pro 2. And by the way, anyway, Baswe teman Pro 2, Gia ini baru aja juga merilis lagu 1000

0: 92 video klipnya juga langsung ya, openingnya yang benar-benar 1000x. Dan ya 92 lagu ini ya, of course 92 sudah dirilis 28 Maret 2026 lalu. 92 lebih cepat ya pastinya ya, dan itu masuk ke rasi bintang teman produser. Bahkan pas perilisannya ya teman produser itu juga sudah di rilis juga ya di Instagramnya Gea di 6 Februari 2026 yang kamu bisa banget mendengarkan teman produser 1000 kali ini, dan harapannya adalah semoga semakin sayang dengan pasanganmu. Amin. Ini yang punya pasangan semoga makin sayang dengan pasanganmu ya, bukan dengan pasangan orang lain. Ups. Dua, karena setiap lagu itu pasti punya maknanya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri gimana nih kira-kira memandang dari lagunya Gea ini? Karena biasanya lagunya Gea itu kan sedih-sedih ya teman-teman dua. Tapi di 1000 kali ini memang adalah lagu yang mengajak kamu lebih kayak love your boyfriend or girlfriend ya teman-teman dua. And yes, of course teman-teman dua, she's always the best ya kalau udah lagu-lagu cinta-cintaan teman-teman dua. So kalau misalnya kamu pengen lagu yang terbarunya Gea terputar teman-teman dua, langsung dong di vote sekarang juga ya di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Teman terbaik.

ini teman Produa. Sekarang waktunya Tia bacain hasil pollingan kamu di Instagram RRI Produa dan Pasar in this segment Gea Indrawari. Ya teman Produa, ternyata jawarannya adalah yang 1000 kali ya. 1000 kali lagi. Ya teman Produa, sometimes ya tuh karena ini pas banget ya berurutan masuk playlistnya bareng sama 2000 sekali. Jadi benar-benar itu di bisa dibilang kayak di timeline yang mirip-mirip datangnya teman-teman. Jadi kayak Adrian Khalif sama Gia nih pas banget ya muterin bikin lagunya tuh ternyata mirip, yang temponya juga mirip teman-teman. Tapi kamu sendiri pilih yang mana nih? Yang 1000 kali atau yang 2001 kalinya dari Adrian Khalif? Karena sama-sama lagu cinta ya teman-teman, cinta terhadap pasangan pastinya. Apalagi di Agustus ini kita juga cinta dengan tanah air Indonesia di HUT RI yang ke-81 ini teman-teman. Saya teman Produa, thank you banget buat kamu yang udah ngevote ya di segmen Gea Indrawari ini Spro 2 Hitlist teman Produa. And by the way, ini bebas way teman Produa, karena udah selesai nih waktunya ngevote, and then Tia bakalan puterin jawara dari Produa Hitlist juga. I would like to inform to you teman Produa, nanti di jam 12 of course ya berkumandang puji tersendia, and then after that kita bakalan masuk ke segmen Encyclopedia. Yes, every weekend, yes, start from 12 until 2 p.m. Of course, dia bakal nemenin kamu di Encyclo Bali, pastinya dengan lot of English songs and English information. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu, nanti ya lanjutin lagi ya teman Produa di Encyclo Bali, tapi tetap sama aja di 089-6200-3900. So, teman Produa, for now, I would like to play jawara dari Produa Hitlist special buat kamu dari segmen Gea Indrawari ini. So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita puterin, ini dia Gea Indrawari dengan 1000 kali.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

teu-teu perhatiak seukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pera.

menghilangkan kekotoran. Di tengah

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Waktunya kentongan.
1: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: 92 sekarang udah pas banget ya jam 2 siang. And then sekarang waktunya Tia update info lokal, tepatnya info entertainment buat kamu 92. Jadi selama jam ke depan Tia bakalan update lagu-lagu keren buat kamu, lagu-lagu kece juga, sambil muterin lagu yang menyemangati di kamu dengan info-info yang keren abis 92. Jadi stay tune di sini aja sambil Tia puterin lot of song special buat kamu in this midday chill special buat kamu. Jadi di sini aja 92. And then I would like to play another songs buat kamu. Jadi untuk kamu yang lagi sibuk di hari ini, semangat 92, tapi untuk free stay tune di sini aja deh, karena nanti lagu-lagunya bakalan keren abis. Kayak satu ini 92, salah satu new entry dari Coldplay, I Feels Like I'm Falling in Love.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Teman terbaik.

Yes, itu dia tadi akhir yang manis ya teman Pro 2. Dan ini infonya juga akhir yang manis ya teman Pro 2. Karena akhirnya ya lagunya Nona Bip Bip. Nah, Get Out The Angkot. Gak lain gak bukan adalah Hong teman Pro 2 akhirnya perdana dibawakan secara live. Yes, congratulations to Nona teman Pro 2 akhirnya bisa menampilkan lagu terbaru yang kontroversial banget ya teman Pro 2. Tapi emang benar ya, ini sebenarnya kayak sesuatu yang jarang banget kita dengar. Jadi kalau misalnya kamu dengerin something new, jadi kayak rasanya kayak ada yang salah nih. But not really teman Pro 2. Coba kamu sering-sering dengerin lagu Hong ini, pasti akan kayak nyantol di telinga kamu, sama kayak Work yang sebelumnya yang memang beatnya beda. Jadi mereka ini tampil live di panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026. Ya teman Pro 2, ini adalah penampilan yang menjadi momen spesial ya, karena Hong kan baru dirilis di akhir Juli 2026 ya teman Pro 2. Dan ini menjadi bagian dari era barunya Nona ya, menjelang debut album mereka Island Girl yang dijadwalkan akan rilis di 18 September 2026 mendatang. Festival Head in the Clouds LA 2026 ini digelar pada 8 Agustus kemarin ya di Brookside of the Rose Bowl Pasadena, California, dengan Nona menjadi salah satu line up-nya teman Pro 2. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita puterin salah satu lagunya Nona. Of course is the newest one ya teman Pro 2 yang sudah dirilis. So please welcome. Ini dia, Hong.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.
5: Waktunya kentongan.
6: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar ya, sama Pro 2. Ini ada info buat kamu teman Pro 2 dari Queen of the Stone. Queen of the Stone Age teman Pro 2 yang bakalan konser di Jepang dan Singapura dan juga merilis single terbaru yang berjudul Easy Street. Ini adalah grup band asal California, Amerika Serikat teman Pro 2 yang bernama Queens of the Stone Age yang kembali menyapa fansnya ya dengan single terbaru yang berjudul Easy Street bersama vokalis tamu Nikki Lane dan dirilis melalui Matador Records teman Pro 2.

Ya, Summer Berdua lebih lanjut lagi ya, perilisan single dari Easy Street ini hadir bersama Video Music yang disutradarain langsung sama seorang Tony Wolski dan Christopher Grace yang berdasarkan konsep dari Home, Summer Berdua. Nah, Queens of the Stone Age akan tampil di Singapura dan dijadwalkan tampil pada 2 Desember 2026 di The Star Theater, dan tiket konsernya sudah tersedia juga, teman-teman. So, kita akan memutarkan another rock song spesial buat kamu, teman-teman. So, ini dia BMTH.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, itu dia dari Don't Stop ya teman Pro 2, dia revive Second of Summer. Tapi sayang sekali teman Pro 2, Tia harus stop siaran hari ini ya, karena udah habis waktunya Tia nemenin kamu teman Pro 2. Jadi kita sudahi dulu ya teman Pro 2 untuk May Day Chills kali ini, karena udah 47 menit lepas dari pukul 2 siang. Jadi teman Pro 2, thank you ya buat kamu yang udah dengerin di siang ke sore hari ini. And sorry if there are any mistakes, selamat ya siaran in this May Day Chill sama Pro 2. Tapi jangan khawatir, besok kita akan berjumpa lagi ya teman Pro 2, start from 5 AM until 10 AM, karena Tia bakal nemenin kamu di Morning Vibe. Jadi teman Pro 2, once again thank you for listening dan happy weekend, happy listening juga, karena bentar lagi bakalan ada top 20 nasional dan top 20 internasional langsung dari Pro 2 Jakarta. So, pada akhirnya dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow di hari Senin. Bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kabar teman-teman berdua? Indonesia ini temenin weekend kamu. Buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja, lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan Seribu Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia
1: Number 20.

0: kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi

0: sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: masih 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 8.

0: nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawon Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawon Seven yang ini.
1: Number 2.

0: sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shaleh dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. 18.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Number Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Ya, temu berdua dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra nih. Dan setelah tadi kamu ditemenin di Perdua RRI Jakarta, karena hari ini ada Top 20 nasional dan juga internasional dari Perdua RRI Jakarta. Sekarang di jam 5 temu berdua balik lagi ke Perdua RRI dan Pasar, ditemenin sama Cakra, yang mana Cakra bakal update-update kamu info lokal selama beberapa jam ke depan temu berdua, sampai nanti di kurang lebih di jam 8 temu berdua sebelum kamu kembali lagi ke Perdua RRI Jakarta, karena hari ini ada Perdua Indi. Temu berdua kayak gitu ya. Jadi hari ini barengan sama Cakra ya, walaupun gak lama, yang penting Cakra bisa hadir buat nemenin kamu. So, welcome to the show. You are listening RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Esensi buku Misteri Burung Merah karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele

0: hands on fire. Guess I'm a bad liar.
1: 95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Yaitu Pro 2 balik sama Cakra. Dan Cakra akan membawakan kamu informasi lokal teman Pro 2. Yang mana kali ini kita mulai dari kota Denpasar dulu teman Pro 2. Pulau Bali khususnya teman Pro 2 dan juga di Indonesia itu nomor 2. Sementara kalau misalnya dari Kota Denpasar nih itu nomor 2. Jadi pemerintah Kota Denpasar ini memanfaatkan balai banjir untuk mempercepat pendataan perlinsos nomor 2. Pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan keberadaan balai banjir ya nomor 2 dan juga balai desa sebagai kekuatan utama dalam mempercepat pendataan kartu keluarga atau KK, program perlindungan sosial atau perlinsos nomor 2.

Model berbasis komunitas ini tumbuh perdua dinilai lebih efektif untuk menjangkau masyarakat dan menjadi keunggulan dan pasar dibandingkan sejumlah kota besar tumbuh perdua. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Denpasar tumbuh perdua IKD Agus Arya Wibowo saat memimpin rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan atau TKPK dan percepatan perlinsos di ruang sewa Kamahotama Geraha Sewa Kadarma Lumintang tumbuh perdua di hari Senin. Rakor ini tumbuh perdua dihadiri Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulia, jajaran OPD, camat, perbekel, dan juga lurah sekota Denpasar tumbuh perdua. Arya Wibowo mengatakan tumbuh perdua keberadaan balai banjar dan balai desa menjadi modal sosial yang sangat efektif untuk mengumpulkan masyarakat sehingga proses pendataan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien tumbuh perdua. Nah, menurut Arya Wibowo tumbuh perdua, strategi tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian pendataan perlinsos tumbuh perdua. Dalam sepekan terakhir, jumlah populasi yang berhasil didata meningkat hingga 21% dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat tumbuh perdua. Walaupun demikian, tumbuh perdua Pemkot Denpasar terus menggenjot pendataan hingga batas akhir yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu pada akhir Agustus 2026 tumbuh perdua. Jadi kita doakan tumbuh perdua semoga programnya berjalan lancar dan bisa menyelesaikan pada tepat waktu ya tumbuh perdua, dan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat Kota Denpasar.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata.

Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Ya, teman berdua masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih nemenin kamu di informasi lokal pada hari ini nih, teman berdua. Salah back sound dong. Dipindah dulu back soundnya nih.

Beralih ke informasi selanjutnya, Tumu Perdua Kakanwil Kemenak Tumu Perdua Kepala Daerah di Bali minat dirikan Widyalaya Negeri. Berikut pernyataannya Tumu Perdua. Jadi kantor wilayah Kementerian Agama Bali menyebutkan bahwa sejumlah kepala daerah di Pulau Dewata berminat mendirikan Widyalaya atau pendidikan formal berbasis Hindu yang berstatus negeri untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Tumu Perdua. Kepala Kanwil Kemenak I Gusti Made Sunarta Tumu Perdua di sela diskusi Media Connect di Denpasar mengatakan bahwa Kakanwil sudah mengirimkan proposal kepada Menteri Agama pada 13 Februari lalu dan tinggal menunggu izin. Beliau menjelaskan pemerintah Kabupaten Jemberana bahkan menghibahkan 2 bidang lahan untuk mendukung pendirian sekolah formal berbasis Hindu itu di Desa Yehembang Tumu Perdua. Kemudian Pemkab Gianyar juga menghibahkan tanah untuk dikembangkan menjadi Widyalaya Negeri atau setara dengan pendidikan serupa di Madrasah Tumu Perdua. Selain itu Tumu Perdua imbuh dari Kepala Kanwil Kemenak yaitu I Gusti Made Sunarta mengatakan bahwa kepala daerah di Bangli, Klungkung, Kabupaten Giap, Kabupaten Badung dan juga Kota Denpasar juga menyampaikan rencana serupa ingin mendirikan Widyalaya. Pihaknya memastikan Tumu Perdua seluruh sarana pendukung sudah siap yang dituangkan dalam proposal diantaranya pengurus hingga skema kurikulum baik dari Kementerian Agama dan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tumu Perdua. Pihaknya menargetkan Tumu Perdua Widyalaya Negeri Tumu Perdua bisa terrealisasi pada tahun ajaran baru 2027 Tumu Perdua. Jadi kita doakan semoga ini bisa berjalan dengan lancar pembangunannya Tumu Perdua dan juga perizinannya. Perizinan dulu baru pembangunan Tumu Perdua, dan semoga ini bisa menambah fasilitas pendidikan yang ada di Provinsi Bali.

0: nggak pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Nggak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja. Kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong. Kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit, kan?
1: Bener juga sih. Mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang nggak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah nggak ada alasan lagi buat nggak pakai helm.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanah Esuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Nanti di jam 6 Cakra bakal hening sejenak untuk menghaturkan puja dari Sandi di Kota Denpasar tempat perdue. Dan juga di jam 6 lebih 21 menit tempat perdue Cakra juga bakal hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di Kota Denpasar dan sekitarnya. Ralat ya tempat perdue jam 6 lebih 22 menit tempat perdue. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di area perdue Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Nanti poin-poin 3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Setelah tadi temu Pro 2 di jam 6, cakrawala sejenak untuk menghaturkan puji Trisandi, dan di jam 6 lebih 22 menit cakrawala juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang balik lagi ya temu Pro 2 buat bawain kamu informasi lokal pada hari ini. Provinsi Bali udah, kota Denpasar udah, giliran Indonesia yang kita bahas temu Pro 2. Ya, semua perdua AI factory terbesar di Asia Tenggara bakal dibangun di Indonesia, semua perdua dengan kapasitas ditargetkan mencapai 1 gigawatt dalam 3 tahun melalui kolaborasi Indosat Ooredoo Hutchison. Hutchison. Agak susah ya, semua perdua. Ulang, Indosat Ooredoo Hutchison dan juga Ooredoo Group, Nokia dan juga Nvidia, semua perdua. Dan ya, temu Pro 2, pembangunan tahap awal dijadwalkan dimulai pada paruh pertama 2027 mendatang di Batang, Jawa Tengah, temu Pro 2, dengan kapasitas sekitar 200 MW. Dengan infrastruktur ini, temu Pro 2 diproyeksikan menjadi fondasi pengembangan layanan AI di Indonesia dan kawasan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi teknologi bernilai tinggi. Ya, semua Pro 2, mungkin dengan adanya AI factory di Indonesia ini nanti itu Pro 2 akan membantu beberapa pekerjaan yang bisa dihandle juga dengan AI ya, Pro 2, dan juga tapi enggak mengurangi apa ya, Pro 2, kebutuhan SDM, karena SDM juga tetap diperlukan ya di Indonesia di beberapa pekerjaan juga, Pro 2. Jadi buat kamu Pro 2, kita tunggu saja ini pembangunannya seperti apa dan nanti akan terselenggaranya seperti apa. Informasi lebih lanjut bakal diupdate di Pro 2 RRI Denpasar.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja. Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Masih dari kawasan metropolis Sayamburuk 70 Denpasar, masih barengan sama Cakra Temu Perdua. Ini ada satu informasi otomotif nih Temu Perdua. Buat kamu yang suka otomotif, ini menjadi informasi yang penting. Karena prabik gak tuh? Pabrik BYD Temu Perdua ini di Subang mulai beroperasi. Ato One dan juga M6 resmi dibuat lokal Temu Perdua. Jadi enggak impor lagi dari luar Temu Perdua, tapi dikerjakan di Indonesia. Jadi pabrik BYD di Subang ini mulai beroperasi dan memproduksi M6 EV dan juga M6 DM. Kini dilakukan secara lokal Temu Perdua dengan kandungan komponen dalam negeri atau TKDN yang telah melampaui 40% Temu Perdua. Peralihan produksi dari luar negeri ke fasilitas Subang, Jawa Barat Temu Perdua disebut tidak mengubah kualitas, desain maupun harga kendaraan Temu Perdua. BYD juga telah memproduksi Ato One secara lokal Temu Perdua. Sementara sejumlah model lainnya akan menyusul untuk memenuhi kapasitas produksi dan memperkuat pasokan kendaraan bagi pasar domestik. Ya, walaupun harganya, Cakra kira itu harganya bakal lebih murah karena dikerjain di Indonesia gitu Temu Perdua, atau diproduksi di Indonesia, tapi enggak. Tapi ya enggak apa-apa ya Temu Perdua at least gitu menggunakan komponen dalam negeri Temu Perdua. Ya, walaupun harganya tetap segitu-segitu aja gitu ya Temu Perdua. At least yang dipakai adalah barang-barang atau bahan-bahan yang diproduksi dalam negeri Temu Perdua. Jadi mengurangi bahan-bahan yang diproduksi dari luar negeri atau ekspor ya Temu Perdua. Jadi buat kamu Temu Perdua yang mau beli mobil, silahkan ke produksinya BYD di Subang. Sekarang udah ada Temu Perdua, gak usah jauh-jauh ke luar negeri lagi.

0: Ya itu umroh dua, karena udah jam segini juga, 53 menit lepas dari jam 6. Nanti jam 7 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info budaya di ini Indonesia. Jadi ini kemana-mana, di sini aja.
1: Tahu gak sih? 52, pernah gak sih lagi jalan-jalan, tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya,

positif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsi buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Hai hai hai, temu berdua masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih yang bukan cuma hiburan tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Simping yang luasnya kurang dari setengah hektar ini dicatat sebagai pulau terkecil di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Letaknya di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini juga dijuluki Pulau Kelapa II, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Simping kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di Kota Singkawang. Dari Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, butuh waktu 3 jam perjalanan menuju pulau ini, yang jaraknya sekitar 150 km. Rute yang ditempuh relatif bagus, hanya saja, pelang penanda lokasi Pulau Simping yang terletak di sisi kiri jalan arah Kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena Jalan Malindo, nama jalan menuju ke pantai.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama hayam buruk dan juga gajah mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada hayam wuruk atau gajah mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan ratu sembarang ratu.

Tahu gak sih teman perdua, kalau kamu masuk ke daerah Keraton Yogyakarta, ada salah satu kain batik yang gak boleh dipakai oleh sembarang orang, yaitu kain motif batik parang. Motif batik parang memiliki akar sejarah yang kuat dalam budaya Jawa. Kata parang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pedang, dan motif ini melambangkan kekuatan serta keberanian. Sejarah batik parang dapat ditelusuri kembali ke masa Kesultanan Mataram pada abad ke-16. Pada masa itu, motif ini digunakan secara eksklusif oleh bangsawan dan keluarga kerajaan sebagai simbol status dan kekuasaan. Ini merupakan kain batik yang hanya boleh dipakai oleh keluarga kerajaan. Kain batik parang melambangkan kekuatan, kewibawaan, keteguhan, dan semangat juang. Motif ini juga melambangkan keseimbangan, harmoni, dan kesinambungan dalam kehidupan, serta hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia

0: nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Bika Ambon adalah salah satu jajanan tradisional yang mungkin kalau misalnya kita dengar langsung berpikir, oh berarti kue ini berasal dari Ambon, Maluku ya? Ternyata bukan nomor 2. Bika Ambon justru sangat identik dengan Medan, Sumatera Utara. Nama Ambon pada kue ini punya beberapa versi cerita mengenai asal-usulnya. Tetapi tidak ada kesimpulan tunggal yang benar-benar pasti tentang kenapa kata Ambon digunakan. Yang bikin Bika Ambon menarik adalah teksturnya. Kalau kamu belah nomor 2, bagian dalamnya punya rongga-rongga seperti sarang lebah. Rongga ini terbentuk dari proses fermentasi adonan sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan berserat. Bika Ambon juga biasanya punya aroma khas dari perpaduan santan, telur, gula, dan bahan aromatik seperti pandan ataupun serai nomor 2. Jadi kalau ada yang bertanya, Bika Ambon dari mana? Jangan langsung jawab dari Ambon.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Sebelum pengaruh agama-agama besar berkembang di Nusantara atau Mempurdua, masyarakat di Jawa sudah memiliki berbagai tradisi dan sistem kepercayaan lokal. Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan budaya Jawa adalah Kapitayan. Kapitayan sering dijelaskan sebagai kepercayaan tradisional yang mengenal konsep Sanghyang Taya. Kata Taya dalam sejumlah kajian dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diwujudkan secara langsung. Dalam tradisi ini juga Tumu Perdue dikenal istilah seperti Tu atau Tuhan, serta praktik penghormatan terhadap tempat dan benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Tapi yang menarik Tumu Perdue, pembahasan Kapitayan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan juga peneliti. Jadi Kapitayan gak bisa begitu saja disederhanakan sebagai agama asli Jawa. Intinya Tumu Perdue, jauh sebelum budaya modern seperti sekarang, Nusantara sudah punya sejarah pemikiran dan kepercayaan yang sangat beragam.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Sawit.
1: Aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
2: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
1: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
2: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
1: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
3: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, pendidikan vokasi bidang seni terus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan artistik, tapi juga adaptif terhadap pengembangan industri kreatif. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, kepada RRI Denpasar menyampaikan bahwa penguatan kompetensi menjadi strategi penting agar lulusan mampu merespon perubahan teknologi, tren pasar, serta kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, bidang seni memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan teknis sekaligus kemampuan kreatif. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknik berkesenian, tapi juga mencakup pengembangan kreativitas, inovasi, komunikasi, manajemen karya, hingga pemanfaatan teknologi digital. Dengan penguatan kompetensi yang terintegrasi antara keterampilan seni, teknologi, kewirausahaan, dan karakter profesional, SMK Seni diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tapi juga memiliki kapasitas untuk menciptakan peluang kerja dan mengembangkan ekosistem industri kreatif secara berkelanjutan. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, kejuaraan National Open Gateball ditutup secara resmi di Gor Ngurah Rai Denpasar pada Sabtu 8 Agustus 2026 sore kemarin. Penutupan dilakukan Ketum PB Pergatsi yang juga Wamen PURI Diana Kusumastuti. Gubernur Bali Wayan Koster pun hadir langsung untuk mengalungkan medali dan menyerahkan hadiah kepada para juara. Kejuaraan yang baru pertama kalinya digelar di Bali ini teman Pro 2 memperebutkan Piala Gubernur Bali dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-68. Ketum PB Pergatsi Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa apresiasi atas dukungan Gubernur Bali. Para juara-juara dalam kejurnas ini diharapkan terus digodok menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di NTB dan NTT. Demikianlah info Pro 2 edisi malam hari ini, dan sesaat lagi teman Pro 2 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk kita ikuti Pro 2 Indie edisi hari ini.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: kedua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Bro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Dari kawasan Metropolis Heboruk 70 Denpasar, teman Pro 2 ada Yumi Rahni yang temani kamu ya. Satu single LDR tadi membuka obrolan kita untuk spesial seputar relationship tentunya di akhir pekan ini di tanggal 9 Agustus 2026. Jadi buat teman Pro 2 nih yang kepo apa sih yang bakal dibawain Mirah gitu malam-malam ya, sok-sokan jadi dokter cinta hari ini, padahal belum tentu kisah cintanya sebaik itu. Ya namanya juga semua ada tantangan teman Pro 2, tapi kan banyak belajarnya kan setelah ngelewatin tantangan. Dan ada gak sih yang ngerasa tantangan yang paling berat dalam hubungan adalah ketika hubungan itu jarak jauh. Tapi teman Pro 2, dibalik setiap tantangan kayak aku sebutin tadi, akan selalu ada pelajaran. Dan bahkan ketika mampu terlewati teman Pro 2, di saat itulah kamu menyadari bahwa kamu dan pasangan kamu sekuat itu. Tapi seperti apa ya fakta lain dibalik LDR, kita akan bahas tapi setelah single-single yang mau lewat ini.

0: Onde, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh, kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak. Khas Indonesia.

0: Iya teman Pro 2, hubungannya ada jarak, tapi makin erat. Kenapa begitu? Karena ada banyak sekali komunikasi yang dilangsungkan lebih disengaja. Bahkan ini kan ada banyak ya penelitian yang sebenarnya bahas tentang long distance relationship yang nunjukin kalau memang pasangan yang jalanin hubungan jarak jauh ini teman Pro 2 kecenderungannya ngandelin komunikasi buat bertahan dalam mendekatkan satu sama lain ya, terutama secara emosional. Karena yang gak bisa ngandelin secara fisik kan, ya tentu saja teman Pro 2. Jadi kehadiran komunikasi kayak chat, telepon, atau sekarang dimudahkan dengan video call, emang jadi salah satu cara buat jaga rasa itu benar-benar tetap terhubung. Bahkan di beberapa studinya nyebutin kalau pasangan LDR itu bisa punya komunikasi yang bahkan lebih mendalam teman Pro 2. Karena ya waktu berkomunikasinya digunakan secara lebih sadar. Tapi kalau ketemu langsung emang gak sadar? Gak begitu konsepnya teman Pro 2 ya. Jadi gak heran nih ketika kita ngelihat temen yang LDR atau bahkan kamu sendiri punya hubungan yang LDR teman Pro 2, itu bisa ngobrol sampai berjam-jam lewat telepon. Ya ini karena memang gak bisa spontan buat ketemu ya teman Pro 2 ya. Jadi cerita tentang masing-masing ini benar-benar jadi jembatan. Dari sini juga muncul nih rasa pengen selalu update, pengen selalu dengerin dan bercerita sampai memahami kehidupan pasangan walaupun lagi gak ada di tempat yang sama.
1: What up world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Semakin malam teman Pro 2, semakin waktunya para pasangan-pasangan LDR memberikan waktu untuk pasangannya. Karena kenapa? Kalau ini teman Pro 2 konteksnya masih di waktu yang sama ya. Dalam artian kan ada nih LDR yang udah terpisah jarak, terpisah waktu pula teman Pro 2. Tantangan banget ya. Tapi di momen ini benar-benar ngingetin kalau ngargain pasangan itu sepenting itu. Penelitian tentang hubungan jarak jauh juga menemukan teman Pro 2. Kalau pasangan LDR sering mengalami kecenderungan ngelihat pasangannya itu lebih positif. Soalnya mereka gak selalu ada di situasi sehari-hari yang sama teman Pro 2. Jadi waktunya kan terbatas nih ya. Jadi momen interaksi ini bisa benar-benar berharga banget rasanya. Dan juga pasangan ini cenderung lebih fokus ke sisi positif hubungan. Untuk bisa saling berkabar, untuk bisa saling memastikan kondisi, dan saling menghargai pasangan. Dan sederhananya juga teman Pro 2, kalau setiap hari ketemu, mungkin hal-hal kecil kayak makan bareng atau jalan sore itu rasanya biasa aja ya, be aja gitu teman Pro 2. Tapi ketika kamu harus menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk bisa bertemu, ketika aktivitas sederhana itu akan terasa spesial banget teman Pro 2. Ya, jadi kebayang lagi ya, kalau jarak ini memang kadang bikin orang itu ngerasa lebih sadar kalau kehadiran pasangan itu adalah sesuatu yang layak banget buat dihargai.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, girang gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: Teman terbaik.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Siapa tahu kamu-kamu yang pengen bagikan cerita LDR kamu, boleh banget teman Pro 2 buat gabungan ke WhatsApp kami 089-6203-9100. Yang sekalian-sekalian mau request juga boleh banget ya. Ada gak sih di antara kamu teman Pro 2 yang sering banget gak percayaan sama pasangan? Tapi LDR ini benar-benar ngelatih kepercayaan loh. Karena kenapa? Karena pasangan ini gak akan tahu semua aktivitas satu sama lain secara langsung. Jadi karena itulah teman Pro 2, trust atau kepercayaan ini jadi faktor penting untuk mempertahankan hubungan itu. Di beberapa studi bahkan ya, dalam bisa dikatakan studi seputar relationship LDR ini sendiri, nunjukin kalau kepercayaan dan komunikasi yang baik ini kerat banget kaitannya sama kualitas hubungan yang positif. Coba deh teman Pro 2, kita bayangin aja ya, kalau setiap pasangan itu telat balas chat, bentar, kamu sama siapa? Kok kamu online tapi gak balas chatku? Kok ini, kok itu? Capek juga kan? Akhirnya teman Pro 2 LDR ini ngajarin kalau kita menyayangi orang lain, mencintai seseorang, bukan berarti kita harus selalu tahu setiap menit kehidupannya. Ada memang bagian dari hubungan yang membutuhkan kepercayaan di titik itu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia temanin RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Udah jam 10 aja teman Pro 2, ada gak sih di antara kamu yang masih di jalan gitu? Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Ingat besok Senin teman Pro 2, jadi sampai rumah prepare dulu. Kira-kira besok produknya apa ya? Itu seragam gak di laundry kan ya? Udah di rumah kan ya? Dan banyak persiapan lainnya. Dan teman Pro 2, karena kita masih bicara tentang hubungan, masih ada satu jam yang akan datang ya. Karena sampai pukul 11 aku bakal ngobrolin. So buat kamu yang lagi dengerin juga, gak cuma bisa dengerin di Smile 5,3 FM, bisa streaming di www.rri.co.id atau kamu bisa langsung download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

Siapa di sini orangnya nggak bisa mandiri? Kalau kamu punya hubungan LDR mah makin bisa kamu jadi mandiri, teman pro 2. Coba deh kita pikirin lagi ya, hubungan yang sehat sebenarnya itu bukan hubungan antara dua orang yang harus selalu bersama. Kalau udah berkeluarga sih harapannya begitu ya. Tapi kalau misalnya masih pacaran, ya tentu tidak, teman pro 2. Dan ada penelitian yang bilang soal kualitas hubungan itu bakal nunjukin autonomi atau kemampuan orang untuk memiliki kemampuan hidup, teman pro 2, dan juga identitas pribadi. Jadi ini tuh bisa dikatakan jadi hal yang penting juga ya dalam hidup kita, teman pro 2. Karena kita diingatkan untuk bisa secara alami punya lingkungan dan juga aktivitas masing-masing. Jadi sembari kita jalanin hubungan, teman pro 2, kita juga bisa fokus kuliah, kerja, bertemu teman, jalankan hobi, mengejar impian sendiri. Dan hubungannya bukan jadi soal kamu adalah seluruh hidupku, tapi lebih ke aku punya hidupku, kamu punya hidupmu, dan kita memilih untuk berjalan bersama.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Barusan requestan masuk teman Pro 2 dari Lara yang katanya mau request single dari Sea King Sun, Justin Bieber, ini mini. Oke deh, nanti diputerin ya, ditunggu Lara. Karena kita masih mengingatkan soal LDR, karena selain mandiri teman Pro 2, ini ada yang namanya efek kita melawan masalah yang sama. Kalau dalam psikologi, pasangan yang bisa ngelihat masalah dari sesuatu yang dihadapi bersama bukan sebagai kesalahan salah satu pihak, tapi emang punya pola hubungan yang lebih konstruktif. Nah, kalau misalnya konteksnya LDR, teman Pro 2, jarak ini kan bisa banget jadi tantangan eksternal ya, yang bikin pasangan itu punya tujuan bareng, gimana sih caranya tetap terhubung walaupun gak di tempat yang sama. Makanya ada teman Pro 2, pasangan yang akhirnya punya ritual sendiri kayak video call sebelum tidur, nonton film bareng secara online, ngitung hari menuju pertemuan berikutnya, atau bahkan ngerencanain kapan sih akhirnya bisa tinggal di tempat atau kota yang sama. Jaraknya sih memang masih ada teman Pro 2, tapi pola pikirnya berubah dari kita dipisahkan jarak menjadi kita sedang menghadapi jarak bersama-sama. If she holler, if she holler, let her go.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang sedang berjuang dalam hubungan LDR, kamu teman Pro 2, meskipun orang lain mungkin banyak yang bilang LDR ini identik dengan kata susah, ternyata ya jarak gak selalu berarti hubungan ini makin jauh ya. Justru kalau kamu sama pasangan adalah orang-orang yang sama-sama mau komunikasi, belajar percaya, tetap ngasih ruang dan ngargain waktu bareng, jarak ini bisa jadi proses buat kamu kenal pasangan lebih dalam. Kalau udah gitu teman Pro 2, ya at the end of the day, tentu dekat ini bukan cuma soal duduk di sebelah orang yang kita sayang, tapi kadang adalah orang yang ribuan kilometer jauhnya justru bisa jadi orang yang paling tahu cerita kita hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi LDR, mungkin pertanyaannya bukan lagi kapan ya kita bisa dekat, tapi seberapa kuat kita tetap memilih satu sama lain meskipun sedang berjauhan. Itu dia teman Pro 2, obrolan kita untuk hari ini. Semoga buat kamu yang LDR sekarang udah bisa semakin kuat. Sudah kembali diingatkan bahwa apa yang sedang kamu lalui sekarang bukan untuk membuat kamu terpisah teman Pro 2, tapi membuat kamu semakin dekat.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.
0: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: Teman terbaik.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Just music. Pro 2.
3: Hey, yo, what's good?
4: Hey, beautiful.
3: Of course, you're not answering. Oh, this is crazy.
5: Let's get together.
6: I just hope that you want to spend more time with what I called to say, really.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
1: Just music.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Just Music Pro 2.

0: amigo nuevo en una orilla.
1: La Rosalía. Ni un amigo nuevo en una orilla.
2: Tahu gak sih? Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan! Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: Just Music Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi. Just music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: Just music.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
4: Just Music.

0: Blow.
1: Tahukah kamu?
2: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.
3: Just music.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Just Music Pro 2.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

kita perhatiak seukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, sekarang saatnya Tia update info Pro 2 di si hari ini 10 Agustus 2026. Eksistensi masyarakat adat di Bali dinilai masih kuat di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Kondisi tersebut didukung keterikatan masyarakat adat dengan pelaksanaan ajaran agama, kuatnya solidaritas, serta kesadaran menjalankan aturan dan kegiatan adat. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Gede Arum Gunawan, mengatakan keberadaan masyarakat adat juga diperkuat regulasi dan kelembagaan yang menaunginya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Dinas Perjamuan Masyarakat Adat, serta Majelis Desa Adat dinilai turut menjaga kelestarian masyarakat adat Bali. Sementara itu, Juruben Desa Adat Sumerta Imade Aryawan Payusa mengatakan keberadaan masyarakat adat sangat berguna dan bergantung pada rasa kebersamaan, gotong royong dan empati antar krama. Menurutnya, perkembangan modernisasi dan teknologi informasi turut membuat rasa sebagai bagian dari masyarakat adat semakin berkurang. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Dipancar luaskan dari kawasan metropolis Semruk 70 dan Pasar. Good morning teman Pro2 and welcome to Morning Vibes. Ya, teman Pro2 hari Senin sudah kembali ya menemani kamu. Jadi cepat bangun ya teman Pro2 sebelum nanti kamu terlambat. Karena pastinya jalanan akan lebih padat ya kalau hari Senin teman Pro2. I don't know why di hari biasa tuh padahal sama-sama hari kerja ya, tapi kenapa hari Senin ini kayak tenget gitu loh teman Pro2. Jadi kalau misalnya kamu pengen berangkat di teman Pro2 lebih early, lebih pagi, apalagi ada apel juga ya di pagi hari teman Pro2. Jadi jangan sampai kamu nggak mandi gara-gara bangun telat teman Pro2. Jadi bangun lebih pagi, siap-siap lebih pagi biar bisa sarapan sambil dengerin RRI Pro2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.
2: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya itu diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
3: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
2: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
3: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
2: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
4: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

Biar semua ini semakin yakin dan meyakinkan ya teman-teman Pro 2. Maksudnya pagi hari ini Tia mau meyakinkan kamu bagaimana sih perakiraan cuaca di sekitaran Bali ini teman-teman Pro 2. Mulai dari Denpasar, Jembrana, Gianyar, semuanya pokoknya. Alright teman-teman Pro 2, Tia mulai dari Jembrana dulu nih. Diperkirakan berawan pada hari ini teman-teman Pro 2. Dengan suhu berkisar di angka 22 hingga 29 derajat Celcius. Next, Tabanan diperkirakan cerah pada hari ini dengan suhu berkisar di angka 20 hingga 27 derajat Celcius. Dingin ya. Next, di Badung diperkirakan cerah juga teman-teman Pro 2, suhunya berkisar di angka 23 hingga 31 derajat Celcius. Gianyar diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 22 hingga 29 derajat Celcius. Ada juga Klungkung diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Bangli diperkirakan hujan ringan, suhu berkisar di angka 19 hingga 24 derajat Celcius. Karangasem diperkirakan hujan ringan, suhu berkisar di angka 20 hingga 26 derajat Celcius. Buleleng diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 23 hingga 29 derajat Celcius. And last but not least, di Denpasar City diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 24 hingga 31 derajat Celcius. Ini anginnya masih kesir-kesir alias masih kenceng ya teman Pro 2, karena masih strong si El Nino ini teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, pakai pakaian kamu yang bisa dibilang lebih hangat ya teman Pro 2, karena Tiani juga siaran sambil pakai jaket teman Pro 2. Kalau enggak gitu nanti acim-acim ya gue teman Pro 2. Jadi stay healthy teman Pro 2, dan pastinya dengan perkiraan ini berarti mostly memang akan cerah tapi tetap dingin ya pagi hari ini teman Pro 2. Jadi pastiin kamu jaga kesehatan kamu, salah satunya dengan cara dengerin RRI Pro 2 Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Petir, atau biasa juga disebut kilat atau halilintar, biasanya terjadi pada musim penghujan. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih, diikuti dengan dentuman atau suara yang keras dan bergema. Cara mencegah sambaran petir sepertinya tidak dapat dipisahkan dari hujan. Bahkan petir merupakan tanda bahwa hujan akan segera datang. Namun, fenomena ini terkadang berpotensi berbahaya dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan agar tidak tersambar petir. Yang pertama, jangan berlindung di bawah bangunan yang terbuat dari logam. Jauhi tiang listrik atau sejenisnya saat terjadi sambaran petir, dan cobalah jongkok dengan merapatkan kedua kaki dan hindari berdiri juga secara bergerombol. Yang kedua, saat berada dalam ruangan, matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon genggam, dan jauhi genangan air, saluran air atau pipa, dan juga kenakan sandal karet.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Morning Vibes, my bro 2. Masih bareng sama Tia. Iya, Dianese. Pagi ini kamu udah berangkat belum? Udah siap belum? Jalan-jalan biar kamu gak telat. Tapi ini jalan-jalan di pagi hari ini gimana ya kira-kira ya situasi jalan di Denpasar City? Nih, waktunya Tia update dulu ya teman-teman berdua. Dari Gatsu Bar terpantau ramai lancar di pagi hari ini, masuk ke Gatsu Tengah, beneran tengahnya tuh padat teman-teman berdua. Yang bener-bener. Jadi teman-teman berdua di Gatsu Tengah ini terpantau padat ya di sekitaran perempatan-perempatan kayak di Monumen Mayor Igusti Bagus Gianyar, pertemuan dari Ahmad Yani, dan dari perempatan Kargo Permai juga. Masuk ke perempatan Tanaka juga terpantau lumayan padat teman-teman berdua. Di Gatsu Timur terpantau ramai. Dari arah Batu Bulan terpantau padat ya teman-teman berdua. Ini benar-benar di Tohpati ini, di simpang Tohpati ini padat merayap dari arah timur teman-teman berdua. Jadi mohon bersabar. Masuk ke sekitar WR Supratman juga terpantau beberapa titik padat, salah satunya di lampu merah ya teman-teman berdua. Sisanya masih ramai tapi tidak selancar itu teman-teman berdua. Jadi mohon bersabar untuk kamu yang lewat WR Supratman in this morning. Lebih pagi berangkatnya ya teman-teman berdua. Bahkan di depan kantor pun padat nih teman-teman berdua karena kita sebelah dengan SD ya. Jadi mohon bersabar ibu-ibu, bapak-bapak yang mengantar adik-adik anak-anaknya sekolah. Dan ini di perempatan Padang Galak juga terpantau padat teman-teman berdua. Ini kepadatan di Tohpati ini nyambung ya sampai ke perempatan Padang Galak, bahkan di perempatan Sanur ya teman-teman berdua yang ke pantai apa kok dia lupa jadinya, yang pantai Sanur teman-teman berdua di Hang Tuah ya, terpantau masih padat di perempatannya in this morning teman-teman berdua. Jadi memang terpantau jalanan di sekitaran Denpasar pagi, Denpasar Timur ini terpantau padat ya teman-teman berdua. Bahkan Hang Tuah pun terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Masuk di PB Sudirman nih yang terpantau padat pol ya, masuk ke Sesetan juga padat teman-teman berdua. Tapi jangan khawatir, hari ini jalannya sudah buka meskipun sebelumnya sempat tutup ya karena ada calon arang teman-teman berdua. Tapi tetap ya, kalau kata adik Tia sih yang sekolah di sana, mau hari biasa aja macet apalagi ditutup jalannya. Yes, itulah dia Sesetan, jalan Sesetan. Kita geser teman-teman berdua, di sekitaran Imam Bonjol terpantau ramai di pagi hari ini, apalagi di Sunset Road teman-teman berdua. Geser di bypass Ngurah Rai, padatnya adalah di perempatan Pesanggaran yang menuju ke Jalan Tol Bali Mandara. Ini sekitaran simpang Pesanggaran, simpang Sanur masih ramai lancar. Di Jalan Tol Bali Mandara masih terpantau lancar di pagi hari ini teman-teman berdua. Masuk ke Nusa Dua ya, jalan bypass Ngurah Rainya terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Masuk ke Kota Selatan terpantau ramai lagi teman-teman berdua. Jadi ini terpantau memang ya jalanan kalau udah jam segini padat teman-teman berdua. Jadi mohon bersabar yang kamu mau berangkat. Intinya kesimpulannya adalah berangkat lebih pagi teman-teman berdua biar bisa santai di jalan ya, at least gak telat-telat banget teman-teman berdua sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar dong ya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih bareng sama Tia, teman berdua in this morning vibes. Dan kalau udah pagi-pagi gini, teman berdua, adalah waktunya untuk bekerja, waktunya untuk sekolah, waktunya untuk berkegiatan, dan waktunya Tia update topik untuk obrolan di morning vibes juga. Ya, teman berdua, the time has coming. So Tia still a little bit prepared ya, teman berdua. Bentar lagi bakal meluncur kok di story Instagram RRI Pro 2 Denpas. Tapi hari ini Gen Z abis, teman berdua, jadi jangan sampai kamu telat ya, teman berdua, buat food di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Karena bentar lagi ya, teman berdua, Tia bakalan update, and then nanti kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan, start from 7 until 9 a.m. sambil puterin lagu-lagu kece buat kamu, teman.

Jadi kamu jangan lupa ya, langsung di vote sekarang juga di story Instagramnya dari Pro Dua dan Pasar. Jangan lupa di follow juga sosmed kita, ada di Facebook, X, Twitter, ada juga di TikTok juga, ada Instagram, pokoknya semuanya at RRI Pro Dua dan Pasar. Lights, camera, action.

Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Yes, itu dia tadi Sang Dewi. Siapakah Sang Dewi itu teman Pro 2? Yang namanya isi Dewi dong ya. Kalau Tia namanya tuh gak isi Dewi-Dewinya teman Pro 2. But by the way, anyway, Baswe teman Pro 2 bahas-bahas tentang Sang Dewi nih. Siapa sih yang biasanya orang yang always on makeupnya nih teman Pro 2? Apalagi pagi, siang, sore, malam tetap on. Yes, it is, teman Pro 2. Kalau udah bahas-bahas makeup ya, pasti nggak jauh-jauh dari kata Gen Z, teman Pro 2. Karena kayak Gen Z ini always on nggak sih makeupnya, teman Pro 2? Apa cuma Tia ya? Enggak dong, nggak boleh gitu. Nggak boleh, apa namanya itu ya? Kalau ngerasa diri sendiri doang yang kayak gitu ya. Nggak boleh caper. Tapi teman Pro 2, kamu adalah tipe orang yang makeup always on nggak ya? Kalau iya sih kamu harus vote ya sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Karena benar-benar nih teman Pro 2, tapi kita di pagi hari ini bahas-bahas tentang Gen Z teman Pro 2 dengan Iconic by Mistake. Iconic banget pokoknya kalau udah Gen Z teman Pro 2. Salah satu iconicnya dari Gen Z adalah cashless. Nih dia beneran juga, uang yang dia bawa kurang dari 50 ribu. Tapi balik lagi teman Pro 2, kan semuanya udah tinggal tap, tinggal kris, bisa transfer juga, bisa pakai kartu juga. Jadi kayak dia malas buat narik lagi ke ATM gitu loh. Tapi kamu sendiri biasanya gimana teman Pro 2? Apakah kamu tipe yang cashless atau masih tetap membawa cash yang lumayan banyak nih buat persiapan gitu teman Pro 2? Yaudah deh, vote sekarang juga ya teman Pro 2. Kamu tipe Gen Z yang kayak gimana nih? Yang lebih ke arah cashless kah? Makeup always on? Atau yang dengerin lagu pakai TWS? Nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi teman Pro 2 selama 2 jam ke depan. Pastinya di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, lagu tadi tuh beneran mencerminkan Gen Z 92. Karena kayak kalau udah kerjaan yang dibayar, kita mah Gen Z oke-oke aja ya 92. Tapi kalau misalnya kerjaan yang kayak tidak pasti, itu kayak pasti Gen Z akan kabur ya. So, 92, kamu tipe Gen Z yang kayak gimana nih kira-kira? Apakah kamu tipe yang cashless 92? Kalau Tia sih not really cashless ya. Ini kebetulan aja belum narik aja kemarin, agak lupa buat stop di ATM ya. Tapi kalau misalnya biasanya Tia adalah tipe yang cash 92. Karena kalau misalnya cashless itu kan harus tap HP lagi, ntar ada error lagi, I'm scared 92. Jadi Tia lebih tipe yang cash aja dibandingkan cashless. Tapi kalau misalnya belanja dalam jumlah yang bisa dibilang lebih dari yang Tia bawa, baru deh Tia pakai cashless 92. Jadi first choice-nya Tia pasti pakai cash, karena kayak lebih terukur aja gitu rasanya 92. Kalau cash kan misalnya narik berapa gitu ya, 200-300, dan kita bisa ngitung nih kapan habisnya. Kalau cashless kan tap-tap-tap-tap nggak sadar habis 92. Makanya kayak meskipun tetap ya cashless, tapi yang pertama itu, yang utama itu adalah cash. Hidup cash! Tapi beberapa teman yang Tia tanya itu mostly memang lebih mengutamakan cashless 92. Mungkin mereka memang tipe yang malas narik juga ya, karena sekarang sudah dipermudah semuanya. Kadang parkir pun sekarang udah ada yang pakai kris 92. Jadi udah gak ada alasan gitu loh buat narik uang banyak-banyak. Apalagi in this situation, kalau misalnya bawa uang banyak nanti harus bawa dompet lagi, harus sana-sini lagi. Jadi kalau misalnya memang kamu tipe yang cashless nih 92, at least bawa deh 5.000, 10.000 gitu loh buat bayar parkir 92. Karena kalau misalnya kamu gak bawa uang cash, nanti tukang parkirnya ngamuk ya. Jadi 92 usahakan ya tetap bawa uang cash meskipun gak sebanyak itu 92. Tapi tetap cashless itu sangat membantu, tapi hidup uang cash.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Gimana nih teman P2, makeup kamu sudah ready kah in this morning? Kalau misalnya makeup kamu belum ready teman P2, kamu adalah termasuk orang yang seperti Tia teman P2. Alias Tia lebih memilih untuk makeup di kantor ya. Kalau misalnya gak ada waktu teman P2, apalagi kayak Tia kan siaran subuh ya. Jadi kayak kalau misalnya harus on dari rumah banget, jam berapa ya Tia start makeupnya teman P2? Jadi Tia memilih untuk makeupnya di kantor aja alias di tempat kerja. Karena kalau misalnya dari rumah tuh juga rawan kena debu and then makeupnya nge-crack, panasan, kedinginan ya. Jadi kayak Tia adalah orang yang memilih untuk kalau makeup itu dari rumah oke, tapi kalau dari kantor itu oke juga. Cuma agak ribet ya teman P2, bawa tanteng-tanteng pouch makeup lagi, harus skincare-an lagi, ulang dari awal. Tapi kalau misalnya makeup dari rumah nanti sampai kantor kita jadi kayak Dracula. Alias makeupnya udah enggak gini ya teman P2, enggak bener gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu emang tipe orang yang suka makeup teman P2, it's okay ya. Karena makeup itu pastikan itu tujuannya untuk dirimu sendiri teman P2. Bukan karena orang lain atau pengen diapresiasi orang lain. Jadi fokus on yourself aja teman P2. Kalau kamu emang suka makeup ya udah makeup aja. Nih ntar lagi Tia juga mau makeup sambil nemenin kamu teman P2. Jadi kalau misalnya kamu suka makeup, it's okay, enjoy your time teman P2. Itu adalah salah satu skill yang langka juga karena gak semua orang bisa makeup dengan bagus. Jadi appreciate yourself, love yourself dengan cara makeup juga. Dan pastiin kalau misalnya kamu pulang kerja juga langsung dibersihin. Jangan sampai dibiarin makeupnya sampai tidur ya teman P2. That's not healthy for yourself and for your skin teman P2. Jadi jaga kesehatan kamu dan jaga kewarasan kamu juga dengan cara salah satunya adalah menjaga ekspresimu teman P2. Alias mengekspresikan dirimu sendiri dengan makeup. Dan jangan lupa makeup juga teman P2, biar kamu tetap terlihat lebih niat gitulah kalau kerja, kalau kata Tia teman P2. Karena kalau misalnya Tia kerja misalnya nih siaran gitu terus abis itu gak makeup ya, pasti ada aja yang nanya kayak, Tia are you okay? I'm okay, cuman moodnya buat makeup aja yang gak okay. Tapi kalau misalnya kamu always on makeupnya teman P2, gonjreng gitu, alis, lipen, merah, it's okay. That's your expression teman P2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah lepas 4 menit dari pukul 8 WITA, teman Pro 2. And now my time untuk reminder kamu dulu nih. Jangan lupa buat food sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Terkait topik kita di pagi hari ini, bahas tentang Gen Z moment, teman Pro 2. Karena banyak banget ya kebiasaan-kebiasaan